Pini jakongachiklo nifai krisir ke bom kurani surihinira inkoira troganingkan karbia jaimekna karjuduna tumafan studio long panili eron rongpi kardong pajir si akashwani guwahati mahabahuang dengpen karbia jaimek dang pontulo karbia jaimek kemalke medium wave long pen mitar paruplira krisira tokborpo kilohertz farutroksira inkoira sir keplapenke megahertz band pharo isira isira tokbor trok karbia jai megalong pen aprangsi ke piniasar lamthe arjusina piniasar lamthe ke ningkrengapor towar ke o lamthe ke ma ningkrenga hut ke langbung langplet abedat apotsi pakeng pet aling setami towar do dam aling ta akisungawi. Lason tak traksi munit atung ta aman kethe dung ahut ke aning hang aling ta cekok ji. Don rap atung setami ake joy pen kerab dung do oji. Ke joy ke ahut ke munit aning ke hang akam ta playing joy ke pu apa. Lasi saram te pulo ning kreng apor towar ke o. Matang te joy ki ahut ke kerap abang do opu kipu idam alam te. Pinya sarlam te ke lapuan cholo.

Jai me kapacun ponawang kacong wa alunjir angdeng longpan pi ngani tumpan. Aprangsi alunjir Daniel intipen kilun parlin parlo palun arjupon het na pi. Adun tu alunjir ni likian pon tua bang la bangke. Bari rong parpi pen kilun pon la bangke la dak ni litum. Akashwani Guwahati pen si ni litum la dak sika salam alunno. La sila bang solun arjuk sinang alun alam tia bangke. Apor apor pen mangmun kahema. Tang te arjik senang, bari rong parpi pen kilun pon bang solanjir.